abagirango niko bagenderete gusiye mesiya sukari nguru bategererete egisa FM asebirango by'imerongo 94 guta isano nemo egisa FM.

ebakoro kwa ambassadors of Christ yega sikora omonene tigago tangane asibionsi erindo nyore nabora vale erindo tebenge wiki ya beire ngiye motinyo yobero mia toraba mia rakini bago teba beko monene li tangani aseke bago kia buno kobo kakere mambi buno gokora muga sumogoroba ayebekera omonene li tangani erinde bionsi pingabi ikerane

0: luego te van oborandine kewa ehe
1: Gindo mbiru wo jabo this a talent
0: ehe
1: Na kibo wo jabo wa sinyera wange Wago viki ya nige ndo kutari ese Watari talented
0: ehe
1: Wana yendana nito kwa nilawe Kere kia ngenjo mano
0: Yes
1: Mkeli nga chira chire too much
0: Mhm
1: Round the end, kwa gande miyakete to yinobo director
0: Yes
1: Kwa liera wando chira na yine chie mangana uyo wo director atari wokora
0: Oh
1: Senge nja wando wale yu naranti
0: Eh
1: Ayo wano kwa wata yinjo kwa wendo kutu watu wapoke kasi itari yao Kwa uja to kwa yekora yasinya Na hindi kwa liye njere ndo wano kwa wete nyombe se nyomba
0: Yes
1: Wano wapoli Kwa gara jira jirijintanga ni njia wete
0: Eba Wano kubakana
1: Wano kubakana Wasaliba manyanga Uyongete kitu kia na yore nkwa
0: Na kike wano kubwania wantoka ngoborai Na wano borandia
1: Wano borandia na kewa
0: Yes
1: Ikiya uburandi na burabu nyungu Bantume wako andu burandi
0: Kwa soma
1: Isingi nchi mirumiku bura Wabu ngatika bande wa soma wacho okori na wira atuki Lakini itali talent ya abo
0: Yes itali ime
1: Itali
0: Mhmm
1: Oh, no, orang ni kalau kena aku betul dia bantu orang tu kuasa macam macam ni cingku.
0: Eh,
1: eh, kita agaknya kalau orang ni,
0: eh,
1: yo koran dia bantu bawa unjuk.
0: Eh, orang.
1: Bawa kau lagi untuk kerja sah tak?
0: Eh,
1: kau ni, eva kuni, kalau ya bawa unjuk, bawa kau lagi untuk.
0: Asante.
1: Nih orang ni kalau cia ciri yo kau dia. Nuhu tadi dengan aku cumi ni masih yo, bintu biri yo, cumi biri yo, cukup kau dek koko nyarai. Tu ada kita gua jago kau bicara, gua ni ada bawa koran ni bos.
0: Nai nomor ayo lagi ni embara. Terakhir sobara, ini at what point dia kita kata bang abah no, enough is enough. Tiga angge ende ense mo yo kau mukoran nyasai. Muka kau lengke kau sengki kie irite, engkau kie gai kau kata bang abah no, ah ah. Nah kau dek asih ya matu kesandir.
1: Engkau dek asih. Wango juga kerana ariko anda recording, ibu natu itu je bintu biar matu juga. Speaker pun juga kekurangan ada wak yang korang ane naya unggut tu bukuli.
0: Kaya, unda ni mereka tali.
1: Enggak sih nyuwun, no, kalau sih wak yang korang.
0: Eh,
1: ane konye, press aja ni bi.
0: Aha,
1: timanya ti.
0: Oh,
1: unjengga anda itu tu konyu buka tu konyu jibia. Na wak tengga bawa nukuli bintu biri. Biko kera press saya aja sulit. Orang yang kerana anda tu, ingkanya orang akai, doce orang ada ingkang yang nyasa ongkonya la kandusi aling orang. Nah ini konya orang. Nah awan tawang kuwan, bukan awan masab.
0: Yes.
1: Nah biko nyari kanu temu kuwan itu sani, aji ku kuman iliyo kosokin. I angkunya orang kuwan kuwan itu anggota di.
0: Iya mana?
1: Wanu mwa itu naik tu kereta tu kuani atau kuliga tu macam abah-abah ni bakuan ibu sani kaya kerana tadi borali ibu tadi borali.
0: Evan.
1: No, yang boleh jingga kincir cama kereta aku buaya. Tu orang kuani mahu kuani abah tu naik muka rali mula guru justru di cinta diri kuani itu teraja.
0: Oh.
1: Ibu wanu, aku kumerasa ngaya ayah wanu, engkau cakap anda wanu ni indole.
0: Ningkobeko. Wanu
1: ni macam ni lejeng kaya kerana jejos ni jinggi. Kerana kobeko. Wanu naik de. Nanya sahuma itu kerengka kita ayah ikirin, aku korang geria, ihokogenda bunuhuli.
0: Iko bana muka kikwa watie aku bukio muziki, wasoe kanisa bano.
1: Kanisa na so kurwa, kuru I think 90s, late 90s iga, nadi na so kanisa. Kera I remember kerongko genda, ngoko iwe constituency, iwando murisi.
0: Kerongko iwe constituency.
1: Iya, denge 2002. Mutinyo, mesinu oyo kabir. Tore tu training.
0: Yes.
1: Iwo ndo murisi.
0: Iko recording yomo eriyo jakarada. Recording yomo eriyo.
1: Recording yomo eriyo. Njire na aliko kuna wakora ya saba mura wanda watu aliko mwana. Tu aja tana wana njire jiti nko inyura. Na wachira weji
0: jika jiti. Lakini kenya bao ya wana bandi ya.
1: Nere ingo tewa kenya bao.
0: Oh.
1: Iye kiara na ara akorete. Yani kuye yanga negasi. Tu jire ni negasi na aja karukuru watu kujikanisa.
0: Iye bana.
1: Wana na njire ni na gendegasi.
0: Iye bana. Oh kwa gendegasi.
1: Na gendegasi.
0: Yoko tela.
1: Na njire na hondi kanisa.
0: Na hondi kore kanisa.
1: Iye bana. Kia gari nero ya denge na honko esosi ya ne ye.
0: Yebesa.
1: Na kwa nakuru.
0: Mhmm.
1: Lakini wano.
0: Yes.
1: na jete ngai kabona ngai we mereme kanisa
0: mhm
1: ma de kwa iru mereme bona ya utangi
0: bona ai bona to kala mangana ya
1: ai bona ngasika ngai atika ngori mereme ye
0: mhm
1: yemo
0: kaza mende mugi wa
1: ai wo bolisia
0: aha
1: ngai wo mangana personal ministry
0: aha
1: ngaba church crack
0: aha
1: bona ngabe church officer ndi bona na ndi to kumenya ko
0: bona bakora
1: ko genda na ndi
0: aha
1: Na hivyo na tuko na kwa soma
0: Yes
1: Na hivyo ukani nga korelo mwontoyo
0: Ayo
1: Mwontoyo Mhm
0: Iyo
1: Ndo nga teli vwe uoche kanisa Mhm Na wina wami ndo mbaba isi kuhila nga igone Iyo na batanga ni Na batikira le kusimba Iyo mwana mbole tinga mbora Iyo mwinto sirile
0: E lo trago mkwane dieta Lo trago mkwane dieta
1: Iyo na Situ wala matanga Iyo mwana mbora ntu na bantu vense Beni ntu mbora na bantu vense Iyo mwana mbora Alimoko gana kukani ya ya Iyo bantu bako na goja Mwana mwana sinya Bako na
0: goja Kira Kira mwanda kura nga kia ya
1: Na suta na uji wana Chinga ki Mwana wana ya ringo Mwotikonesi kurukare Nchikonde sinsi Mwana Kerago John, my daughter, only Messavaracuri, Nando Janan or the Venture Muriet, Nando Narcomo coming there, Rocomoadia Mess. Nandin Janiak. Do you know what the man? Kerad is about?
0: Yeah,
1: I came on a girl, Jiro Guamanid, a woman, I think, a name Messa, yes, at the Vetan Correga Sukunino. Oh no, one an assoito?
0: Yes.
1: Na haroli rama tunda mangi Number one ni moyo onde
0: Yes
1: Na wanyako mbrikeshe ni sijeji sukari na bresa tubu yate Njiriko mkore la kende kiagera Nyasaye na wako leteki
0: Na harime
1: ya Na harime ya ne Ndune ya roto rendete
0: Yes
1: Changiri de evi inte vinge Inagote evi nkabe constituency Nkaba chairman social development office Ye district Nyamira district Wanuroche ubrayo na wongo na kwa taiva ndongo ruani.
0: Yes.
1: Na wongo wana wande chairman ya CDD sibo samaru wote.
0: CDD singe ndo kiyaka?
1: Nye kuruku Community Driven Development Committee.
0: Community Driven?
1: Development Committee.
0: Elie constituency kwa bata elie wate ya vanga?
1: Elie constituency ya kwa Constituents AIDS Control Committee.
0: Elie ndi kuwa ya tuwe?
1: 2002.
0: Mwaka 2002. Aha. Wakati nye constituency singe ba?
1: E constituency ya wezi mwirangu
0: Paka wano kwa se
1: Mga kore miaka nane
0: 8 years
1: E
0: Kai
1: Mga kina nkawa e chairman technical
0: Aha
1: E for 4 years
0: Aha
1: Ngoso umiama wana proposal writing
0: Aha
1: Accounting of government funds
0: Aha
1: Nture nire na FMA
0: FMA
1: E na ire tuto mboya reba college kisumu
0: Kai
1: Nga ture ni
0: hubuna Abune kerole kanisa
1: Ebine kanisa ande bintu byonzi byanyore buna naje kanisa igana libona na kubiye kulioka.
0: Oh.
1: Ngature ni 2003 ngature ni ndwe ko rugwa nga Lord's Quality Assurance Sambering.
0: Mhm.
1: Na World Bank.
0: Mhm.
1: Esa tuwe tena rongo ko re community health promoter.
0: Pakarero.
1: Pakarero. Am the chairman community health promoter for Samaru Ward.
0: E kaunti ko bakana ere biya.
1: A kaunti ko to ajiru beru na bagoto.
0: Oh, jadi bubar.
1: 2,500.
0: Na
1: national government ya 2,500.
0: Chance ya baji bunya.
1: Jadi bu.
0: Angisano
1: ya. Patikere ya mi kuru ngaki ay.
0: Oh.
1: Ide kau untuk nabi lahir mesti ni ane usetan. Akini national government nabi kau tuh amandiri.
0: Oh.
1: Iwole ende nyasa e gitari ke ewe kama nyasa
0: Ange
1: ete njenta kama nyeti
0: Ea kate panga wano rinde sa uliyo musiki na wano wakana le kendo kete
1: Ii
0: Wano kende uchi angkuri keli
1: Ii
0: Nkote vale ngana nakora Omu wana buwomo nyaburu onge
1: Ii
0: Ukuraranja Kusoko sapele ndakira
1: Duro uchiri ende
0: Hmm
1: Wano kengote wewa antuna ki obuyambora
0: Obuyambora
1: Nabora acha
0: Ii
1: Ibi ntongiro tangiro senjotara acha
0: Ewa
1: Uta agocha over ikiagera na nyasaye gitege nkubwira kwari.
0: Mhm. Bana bo. Nyasaye.
1: Ee. Nyasaye ngotere rwari.
0: Yes.
1: Na bono naso ite kwae.
0: Ngoso ite kwae.
1: Uishe lina za member ye judge kwae.
0: Eh.
1: Bono karonda acha, ronda jure judge member.
0: Na gira tete ngobori bono nga matera nare mu aterere kanisa hari ko sibado.
1: Kanisa anene tere ta matera mange na rabe to matuko makenga tere kini bono naso ite furi.
0: Kanisa nake kulkwa.
1: Ya nikuru kunyangweta SDA church.
0: Nyangweta SDA.
1: Ay, si mo ay wocha, mo ay
0: jete kumbo na wocha wocha. Ndi jito oche, ume te nyangwe, tando kwa te nyangwe ta maate. Maate sa uti mogirango.
1: Ine arura.
0: West mogirango.
1: West mogirango.
0: By the way, wakwande West mogirango, eka nisa kuanginyo iringa omolisia. Omolisia.

0: maisha ya dunia hii waterokwegano kwa Rock of Ages ministers ko bakire bonse bari basiriri abamu abo yasaba ikinguru nyasaba boremo chinga kechiga boigo tokonya gusabira ni familia ya Richoni Maya kabago tebanga soldiers don't die soldiers rest ichoni gati mukaigo one fine morning torino kwegena nga ntumirane nyasaba ikinguru yasaba boremo chinga ki echiga ekero togere ime yomoro bulio gesa gese mambiji ga ya wono era undie ntangani umanchua omo tegerali namba studio 07-242-56504-07-333-32236 ngolio kutu chakiria nogo sabi mambiji ga ya wono ngolio kutu chakiria nogo sabi mambiji ga ya wono tomanyago chako moro bulio yoi ga officially wata mengo banyoli nga naki in all situations you give thanks to the Lord ngas chinga kichionsi ase birobionsi okwira nere nyasai nga mbuya mono no matter what it is okote binyasae nga mbuya mono umanchua omo tegerali ego rende ekero togendere teiga no morobere ngori go tuchakiria nungo sabi mambenga ya bono toma nungo chaka omorobere yoyoiga officially number studio 07-242-56504 waigo 07-333-32236 haligisa
1: Aishana
0: yes
1: Wakir.
0: Mbuye mono.
1: Oh, what are you doing? Are you sweet?
0: Yes.
1: Somebody will be really John.
0: Hmm.
1: Ana, tigan, yang anda sama sama macam tu, dia mana singin curi awal. Ana naya no mui ye no, waktu rendi ke guru bambi yang kita tu kat rikin ada mandi dengan saya. Tuh aku nanda wan nasingin cikir ringan angko nyaruli. Ana ingkiri ama nari joni naya cikir sama okau. Ana nata dia lagu kore je na bantu imbal balai romane none. Family joni si dia bawa awal je na bantu cikir sama okau balai ni. Sini jangan ni borong malam ni obene. Anu yang minta share ni kerana saya rasa studio ni saya, kamu tiga rasa mahu kau mana nona buat meganda, mungkin tu dah nama ninga umu egere, mungkin kerana di mandi bawa kia makago soka, bawa aku nanda bawa mana ni. Masa bikin apa cakap di bawah sini apa tiga rasa le ni saya, anu mana nona toko ni so bawa mahu tu saya kerana toko saya kumuru video juga saya ni saya. Aku nanti mungkin lebih orang sini jangan umi oleh nenek ama bila itu kulitur mubodi itu.
0: Amen.
1: Aisyahan.
0: Eh.
1: Awang kata kerja terawan dia.
0: Asante san, mienu sana. Mancung mau tegar ni. Saya kan merongge tato naisan. Naisan tu guru yacin saya sanu nemo cia bono mambe good morning. Ege saife menguwa ya mwanya getingo tegerete mambiga ya wone kerura mwona incheshan kumbuka lisase Weka chinsa ikomine mo uchia mambia Ekero tukucha kumurubili yiga boigo nigongo kumanye goro ya cheza cheza Cheza cheza nige hoko alibagali ukuibuera weka chilingi chiribu emeye mo igabu gabu guse instantly Cheza cheza nige hoko alibagali ukuibuera weka chilingi chiribu emeye mo igabu gabu Na nigere raisi sana konyorebe sejiga nigere raisi sana konyorebe sejiga ya cheza cheza niko kuenda sisi miau obate star 770 hash alafu ochore e box number 3 yuere cheza box kuru wabu manchomo tegerali ochore gati e box number yemo wika nambainye igo nigere raisi sana kuenda sisi miau obate star 770 hash alafu ochore option number 3 yuere cheza box Ekero uachelire cheza box ochoregatia box namba ya mogo ikanambenye abagona bakonyora libagali okobwa weka chilingi chiribwe miye mo igabu gabu gose instantly emambiye yiga yabono that will make your weekend better igani yakori weekend yage bengi ya kidogo ichangamuke kidogo maete na changanyora ngebese ne reisa buniyo moyo ekero konyora nguta bwati bese insajina bakonyora Oke, okay, jadi style gitu ya. Lakini kok korang pesa confirmed? Ah, ini tu biawa biasa sana. Ego lindeh kenda sesi miao. Mbate star 770 hash. Alafu koruavu ochore box number 3. Yore cheza box kutoka hapo. Ochore gatia box number ya mohu ika number inye. Onyore liba gali yoko baweka chilingi chiriwe mie yemo. Ema mbiyega ya bono. Raisi tu namna hiyo. Wego lukarangu manyinga na kimu. Muna mnogenda toko chiesa mnogenda toko mentali bagali ya gulio kobo mobui Na boigo tukendelea even tete by the time toko koro morobulio yega chinsa ikomine mochi ya mambia Onyo olenga watu katha wameenda nyumbani na pesa mzuri Aba ntabangiga aba ntu nambalesi kaba achiri nkanevese ingia Iko nindigenda sisi miago over the star 770 hash. Alright, alafu chore. Option number 3, you recheza box, kurabu chore gatia box nambe ya mwagu ikanambanya. From there, you will get a prompt as mpesa yago kurabu, uwanchwa omu tegereli onyore ujumbe. Kwa utebitha kwa winili, yosene chiriwisa, nosichiriwisa to, you know, bati yako, araka yako na bati yako. Ogotero koiga wa Dominion Voices Ministers. Ekero cha tigiriste kemeronge bere chila kichinsa. Isano na ibere chabono mambia. Kukinyore ya waigo nigo tori live. Asense mire ya TikTok ase page yege saifem. Na waga ase page ya Shan kwa mbukari sase. Igo tembelea pale. Rinde litusange asobu amo imambia.